Chun Man, ya, ahli Parlimen Miri, peningkatan bil elektrik ya, perlu disiasat dan disemak. Baiklah, kita dengarkan lagu seterusnya. Bil elektrik ya, perlu disiasat dan disemak. Baiklah, kita dengarkan lagu seterusnya.

10.53 minit pagi dan sekadar untuk kita war-warkan saja ya, khususnya kepada rakan-rakan kita yang suka merokok ke ataupun vape ke, untuk kesihatan juga ya, hentikan ya, bukan mengajar namun sekadar mengingat, kerana ada amaran keras ya, Akta Kawalan Produk Merokok, demi bukan mengajar namun sekadar mengingat, kerana ada amaran keras ya, Akta Kawalan Produk Merokok, demi

Bersama dengan kumpulan Helter Skelter, cukup popular pada tahun 1987. Tiada lagi air mata, ya, tiada lagi. Cukup popular pada tahun 1987. Tiada lagi air mata, ya, tiada lagi.

Adakah Jasnita ada bersama-sama kita pagi ini? Semoga Jasnita berhibur dan gembira bersama-sama kita. Menarik juga untuk kita war-warkan seorang penunggang motosikal berusia 24 tahun ditahan ya selepas dipercayai menggunakan nombor pendaftaran palsu dalam ops motosikal yang dijalankan polis di beberapa lokasi di bandaraya ini awal pagi kemarin. Ketua Polis Daerah Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah berkata, lelaki tempatan itu antara 20 penunggang yang diperiksa dalam operasi oleh Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Miri. Menurutnya, operasi bermula jam 10 malam pada 5 September dan berakhir jam 4 pagi semalam dengan memberi tumpuan di kawasan sekitar pusat bandaraya Miri, Jalan Bintang, Jalan Marina, Jalan Miri, Bypass dan Jalan Brighton. Dalam operasi itu, seorang penunggang motosikal lelaki tempatan berusia 24 tahun ditahan Bypass dan Jalan Brighton. Dalam operasi itu, seorang penunggang motosikal lelaki tempatan berusia 24 tahun ditahan

lalu sekolah ke bawah ulu sungai, dia ada bala pengajar tu nyaduang kerja sekolahnya ngagai rumah ke rumah, lalu bisik sekolah munyi aku tadi dia bala pinai nurun ngagai sekolah ngambil kerjanya ke sekolah ne. Awaknya antara autek ke digagak bala pengajar hanya di merek tabik puji meh ya ke sekolah ne. Awaknya antara autek ke digagak bala pengajar hanya di merek tabik puji meh.

0: Reina te aja nya.
1: Eh Reina te urang mendak kita ngelakuan di rempo belah telepon.
2: Eh. Ukai deh madah tadi engkah deh balagu-lagu bak tintuaknya deh. Ha. Ya nama nak dengar deh.
1: Cih. Nya mak kau kau. Sige bisa, sige bisa. Apo deh nak sumpah yang ya nama deh kanya deh skema deh. Pia mai deh bakanya. Kau deh, Rino Wati aja aku deh, nih. Ante orang kamat dah, kene kere deh. Kau mai amat biak deh, nya. Kau mai amat selayem deh, bah. Kau mai amat bajiak deh, udah menaga mau deh sekali. Bertemu eh muang deh, nih peniau deh nya. Bakal ke de perbuat ke sebayan, nah. Nuna umak, aku deh pernah kau.
0: Eh. Nah, dai kami rindu hati ya cok. Dek tu ini bilai. Amat tak. Nah, nemu hidup ke kabar ni lagi dek ngasuh ku ngagok tau.
2: Eh, ni aku nemu ya mata aja aku meluat tadi. Nih, tang baru aku nemu nyak kai ai kurangnya wai. Udah kagak kita empu nih.
1: Amat tu saya, me aku hidup ngempu kabar bakas tuai dek tu dek antau.
2: Ujinya wai. Udah kakak kita empu
1: nih. Amat tu saya, me aku hidup ngempu kabar bakas tuai dek tu dek antau.

kurang ni nabi lai yang mereka mai masa pangai terperi nama kedamai berjuang dia nyeperi perai kita eh bah yo mai wah mainnya hari nama tepai yang mereka mai masa pangai terperi nama kedamai berjuang dia nyeperi perai kita eh bah yo mai wah mainnya hari nama tep

Ya, lagu peningan ya. Kena lalu ke DJ kita hari kapit tengah hari itu. Selamat tengah hari ente. Ya, lagu peningan ya. Kena lalu ke DJ kita hari kapit tengah hari itu. Selamat tengah hari ente.

ke atau ke dilanjar ke lebih agak kita ke bisa ngambil bagi bagena pekit ke bisa di pejalai ke okeynya antara utai ke dikunci aku ngau bala peringat kita berperingat baru kita ngau lagu ngau program kita muak ke ngalih hari tu peringat beritahu kita ke ngelansak berita ke bukai mega. Nya peningannya ngalih hari itu nya laban sebun deh lagu pendak pedak bukannya ama kita yang merindang bala peningan kita ini nama penyadi kita sebuat aku ke merindang kita sekali lagunya hari ini ke lagu aku nya tadi nyuna ada temu kau okay, lagu kena ada temu aku mbak sedia masih yang ke kita lagu deh jadi tiga nyuna ada temu kau okay, lagu kena ada temu aku Mbak sedia masih angka kita lagu deh. Jadi tiga

Dengan nama Adik Tanpa Ji hati kelihir lagu Alang Kenan Joli Jengan. Livan doh kaya nunana hati lagu alang ngepnu penghakita baketa mi hati. Jos langat ngau ya habara. Saya lebih DJ dan medak lagu Livan. Tenang ke lagu ala akda kanilo ya. Kina ku hati lagu nanti upahapan kelo li malang kelihir radio kayan lebih ani. Ampai tak pejuh dalam segmen tahun lebih ani, ini ku sembara saya kena menlim kelo bakir-bakir kuih. Alang ni peji dahik ngajaloh live alang teha page Radio Kayan lahu alang nai meju usu ma'uk husu halam. Unalah kesembaran sekenap men Sam ngeng sayo kenap men Catherine Ubung. Lahu sekenapu alang nai meju usu ma'uk husu halam. Unalah kesembaran sekenap men Sam ngeng sayo kenap men Catherine Ubung. Lahu sekenap

0: Geleng Hena, Radio Kaya.
1: Nuna nama ari tampil ji hati ji lagu dangdut alang kenan Emelina lagu anak dara ya. Dina lagu nang geritam. Nuna nama ari tampil ji hati ji lagu dangdut alang kenan Emelina lagu anak dara ya. Dina lagu nang geritam.

dari mulai bulan depan. Kita tengok tangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berumur berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, dan disyarikat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonderclip dan Mulran dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam, meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik, ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja RM1 bilion. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar berat. Menelan belanja RM1 bilion. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar berat.

Ya nyala Mike mi lo pemong kejai ka usai tali de kenyang ngakini he. Ya pemong kejai ngak di jelene ke cinta ding ngajam pun telu ngan bina pa cinta ding pukul lema pabek pukul 6 ke tetap ini nah. Dalam bina pa ke kelok kusi ca dengar ku mai lumung ka usai tali de kenya. Ini ca dengar pasan tu ke petangan pasan tu agat ngan sengela dalam milu pejuma ngan tau mabun mosap. Awang yak mano, awang yak sigut ngan tau tagak dalam kuda-kuda majo ini lu beisan medan natai mela tapi dan pinapa ini ca tangan ilu dengar nasihat ku mai lu dalam ilu pejuma ngan tau mabun mesap ini ngan mabun mesap ngan tau tagak ini sukat ati menjejaskan tau mabun mesap ini ngan mabun mesap ngan tau tagak ini sukat ati menjejaskan

lagu ke di bait Linda ke lemai tu meninggal anang nindiang nindiang lagu kenangan pun ke sada lemai kita lemai hari 1 hari tu 7 hari bulan 9 2026. Selamat lemai ingat guys semua balap meninggal kita ke bisa meninggal ke YFM segulai sejala ingau kami bawa sada lemai kita lemai tu lemai tu gulai ingau aku Melati Badi hari pukul 6 lemai nyentuk ingat guys pukul 9 malam tu lagi jala aku harap ke semua pula peninggal kita ke bisip gulai ngau kita ke lemai tu sama ngebuan berita ke mana kita bersampai ke megak semua atur pengawak ia ke bisip di perjalai ke kita ungkup sari tu pan sama udah tulih ke pemujur magang harap ke sama gerai utai ke di kerja kita pan udah mujur magang di kerja kita ya julu hati kita pan sama ulih di japai kita ya jadi buat tusun program kita buat sadar lemai-lemai tu kalau udah satu lagi kita ingat ke Hello Wai Limbang bergulai ngau Hana Maria lalu 6.30 lemai aku ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami buat YFM lalu pukul 7 lemai ingat ke tanduk program Rancau Tikai lalu berita lemai tau di pendiang ke kita pukul 7.30 lemai tu lagi lalu program Leman Budaya Ban tau di ingat ke kita pukul 8 malam tu lagi nyalanya tu sun program kita diungkup ke bawah sada lemai kita ke bergulai lemai hari 1 7 hari bulan 9 2026 jadi udah tu lagi terus mendiang ke Hilau Wai Limbang bergulai ngau Hana Maria jadi sebenarnya tu lagu ke dipilih aku merenang kita bawah sada lemai lagu hari Veronica Natasha ngau lagu entelah pengerindu.

tidak salah mega. Jadi ngau fakta kes ke begitu ngau nang ke dikena kod appeal dalam mutus ketu reti ya bala peningah kod appeal ngemendar ke appeal semua defender nomor 1 sampai ngagi defender nomor 9. Jadi bala peningah nyak naka aku liah berkunci ngau kita buka kelemah itu undang-undang pasal kes bully atau ke serangan. Banyak nak aku lihat berkunci dengan kita buka kelemah itu undang-undang pasal kes bully atau ke serangan

0: Ong ke patut de pelajar ke aris rebak siti ngagai
1: rebak
0: siti.
1: Oh.
0: Bakanya mega sawat ku ngagai sungkupnya tadi.
1: Oh, oh.
0: Nanti kita nganggap ya sebagai hari nama ku kita kerban ti kaknya di laku dijual dikena kita ngidup ke diri kita dia tu ke udah mayuh ninggal ke pengarap lama kita ini. Jadi oh. Pengarap baru nya tadi tinggal huruf putihnya buat ya artifact saya ajak mek ke depeda.
1: Yeah.
0: Jadi artifact itu tadi tahu dipindahan baru nya tadi tinggal huruf putihnya buat ya artifact saya ajak mek ke depeda.
1: Yeah.
0: Jadi artifact itu tadi tahu dipindahan

Mungi umba recha hae pasangal mai wo tlo barun suat ngawo langir man temuat are peruat sampai ke kari gaye anyuat kile krempang daki mati

dan semah sungai. Auji tua nanyo sejar wo ayo ngang.

urang pangabungay. Awo, awo, tendok nyamut, hai kan bekuat. Are rambut ranu dada bayi tengai bajaku ikan runtuh.

Nyok kami tuk nadai jauh pa jalai. Nadai nemu tungok pa bayu sulu amaying yasa duai. Ka kami tuk kulu kena kak jarangku. Kayu ada dabai tikili kena kak dakik dakah pantai. Labana kami ntik dituk betapuak da teluak lubuak dalam ngotigai. Kami getakut kapai sebab bayi urak telebak bajalai lemai. Batali panjai begaru nyuang seluang batatiang abangkang.

rami tawana siti tutup daw sampli padingan ibuang mertamu dok balik arimak

Erba lantai pira tebabra manang pungwang trengah bukit.

darapanaek tebajalaek nyingkang kapungaek kaki nga kudung semak sadawah rumah hai belum terdepanaik mandi terdua yang uti angkuan badunung muay daki.

kan bantok trisita pedok sedam dalam sulu lamok tenamok dendeng amok kedar bok bungai balituang tak ndak nyawet mikan bekuat are juluat batu nganguang oh tenak bajaku ikan ka debu ngetimpu ujuang ngada buang nadai ajaku ikan ka debu ngetimpu ujuang ngada buang.

Ya, kita berseraraba lubang ribut oleh pukul 10.48 minit telah. Ya, kita berseraraba lubang ribut oleh pukul 10.48 minit telah.

aku rindu mada orang tegemas, bersih, bajir, serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat, tak kebajir, nanti mulut nak mana. Aku rindu mada orang tegemas, bersih, bajir, serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat, tak kebajir, nanti mulut nak mana.

kami suba na. Nan mo nga na. Kami suba na. Nan mo nga na.

0112315928 tau ke ngagai capar anak dunggat bernombor 0138958700. Pesan ya ke penudi sempat dikenatai kami bawa pengarap pagi YFM yang pesan ke di Kirum Melaka jadi pesan 7000. Pesan ya ke penudi sempat dikenatai kami bawa pengarap pagi YFM yang pesan ke di Kirum Melaka jadi pesan